Okay, musiknya pilih. Lari tepan itu kesana lo 5 minit tolong. Ini sama musiknya berdua baik tina program. Bipang solok nih ya. Mbak kolega sirene bema kakore deh dong. Hari-hari hela. Ke kompani hela frekuensi radio di berdadi nih nih ya. Ada dari dia. Kita tepat tepat sirawatus itu dia zodiak. Faya mesti meru kontak kita tepat sirawatus. Nama rumah kan esang. Itu 5 hat. 5 ruah hat sia. No itu 5 5 ruah idenin. Tolu tolu. Nama rumah mesti tindih tepat sirene kontak. Tuh balor noh ini nih ya. Kita haluha kontak tuh maya. Ita sebaran ta musica balu ini usi John Legend ini yang honi tiat lo all of me. Terima ita baran ta musica yang hamutuk.

Okay, belum sih Raiden make musik itu orang orang musik itu sih. Okay, John Legend ini yang All of Me, nama musik ya. Ya, Phil Batista ini yang udah ngode depresan. Musik itu orang Lori tebal nato ko seno lo lima nato seno rasa lima bakul lagi sarana bermakna karena kau semua musik ada di ke musik ya. Okay, kami pronto referensi musik ya bakul lagi sarah itu. Kontak tu mai karena tebal sarah karena kontak tu semua musik ya bela det ya. Itu baru nato musik itu sih ano bronjun ini yang nanti itu 2 million nama musik itu sarah selo.

Que balancirai dire ma che drama musico cosa ni ni interrono na no mo sbastere ne be ma cagori di da un compagno hala li li pai mai bi mo al sire e agora prepara hela han mi di ni ni bom prepara sound it bet bot sira hot che ta lo han fatin stay semanga tori hala te bot ser ni al mo mi di ni ni ambalo ba consegue una ba mercado ne ba compras compras valo tur han in kona Orsi de media tahan saya dah kare. Okay, ini bebas serne bema kampanye hela na fatin dah der dia, situ dia zodiac dia tidak der mana kira ne. Baru kontak tu mai nombor makanesan hitu itu 5 hat 5 ruah hat sia, no hitu 5 5 ruah ida nen tolu tolu. Nombor mana masih aten di tebo serne kontak tu balor orang ohin ni ya. Itu baru nala musik usai betiga hari ni ya masih ada waktu.

0: Ola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu, nebe mag iha Dili. Aprovita sisu internet, baloron tolu, hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iha munisipi Dili det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh, pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uze iya Dili Day, no gigabyte rua kuota nasional, bele uze iya munisipi selu. Atiba saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Hakara kasisu internet orang tolu, popresu baratu no bele sedari makas, atiba pakote super baratu lokal agora keras.
1: Telkomsel.
2: Oke, belum sih ada makan musik yang khusus buat ini program Ibang Solok Nenek yang berikan ada barat dan betul-betul sirahotu. Adios, sampai prosima edit sound. Bye-bye.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Meu dia, senti sabor. To tukurua, lorai. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Olá, mididik meriak solok malu krona naing radio Liberdadi Sirahotu, Liberdadi Iha Aning, Liberdadi Iha Morris. Fila fali ho hau reni iha programa meyu die disang ohing niniang. Nane ohi lorong runulu racing hat, fulang agustu tineng rihung rua runulu racing neng. Spera katak topo siroko nisang nabe maka dia kodela aktividadis balorong ohing niniang. Tamarena fating hau nia mididik meriak solok dit bitopo siroko. Hutun abe makau resnila daun saya lati lung mahela Lawrence yang nulu resing 5.2 megahertz niniang. Rona diak pita bot sira hutun nombom aktividade ibom trabalho det pita bot sira ya. Nune hane sampai bayi programa meyu dia yang nebelung reni siha maluk imi hau si tuku sa nulu resing rua batu tuku rua lolos. Ho muzika kalmu nomos informasaun sira hutun nebe maka preparaona. Nune na fati miridiak solok norona diak beto bot sirahotu ibe sirane be maka almosu hela almosu diak nomos be sirane be maka descansa diak beto bot sirahotu. I nune hane sambai bai ngine hamus preparo na muzika ida ho di lokite nia programa meyu dia di sang ohing niniang muzika husi liodra ho ni titulu ego.

Hola Dili, spesial buat klien temurak Telkomsel Sirahotu di Bemak Iha Dili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Dili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza iya munisipu diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Oh pakote combo, yatang kuota lokal gigabyte tolu, bele uza iya diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza iya munisipu selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet turun tolu, pokresu baratu no velocity dari Makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Iya, senti sabor. To tukurua lorai. Radio Liberdade. Senoloresin 5.8 MHz.
1: Okay, dan nama kita musik yang husi Avenged Sevenfold. Ini titel Dear God. Lalu yang kita bayi tuku Sanulu Racing Rual, yang minu tu Sanulu Racing Hat. Taman yang nafati hau ni yang meri diek meri eksolog norona diek dit berona nain sirah tu maka orang sini down. Saya latilung mahela loran Sanulu Racing 5.8 MHz ini yang pemaktividade i bom trabalho no almoço diek dit betobot sirah tu nebe maka orang sini down almoço hela. Nune na fatin samanga tore la actividade spalorong o hing ninyang. Inune tuir mai o hing lorong o se lorito bot siro kolie kona ba alimentu. No topico o hing lorong ninyang te se kolie kona ba kabura no primeru te se kolie olu kona ba orizeng o se kabura ninyang. Nune kabura maka i hori sirene betu en lewi ha mundu. Sientiste sire fier kata kirene existe liu tinang miliaon tolu liu ba. Kleur antes dinosaurus siro mosu i herai. Nune lahanesang ho ai horis moderno barak, kabura la iha ifunang kafini, nia reproduz lihusi spora sira, nebe maka struture ki iksira nebe hetang iha ifunang nia okos. Nune lia fuan kabura mai husi liantupi guarani, no signifika ai horis nebe dobrada. No ohin lorang iha spesie rihung barihung nebe namkari iha mundu tomak, lili iha region tropikal no umidu sira hanesan Timor Leste. Alende sai parte ida husi natureza batempo naruk, ai hori sidene iha papel importante iha equilibrio ekologia, ajuda manteng umidare no proteze rai. Nune idene maka orizeng husi kabura ya. Tamanin na fating haunia miridiek-miridiek solok no rona diek dit betobot sirahoto ya. Nune tuirme se lori tobot sirahoto no rona lai musika husi krimsong hone titulu tan salah tete.

0: Meudia senti sabor to tukurua lorai Radio Liberdade senoloresin lima pontu walu megahertz
1: Aqui é música husi crimson ne tiltulu tan salah tete lorena ita be tu ku sono loresin ru lorena minutu ru loresin lima tamane na fatin haunia miri diek mriek solo glit pito bot siro hotu ne be ma ka resin le down se le tilu ma hela lorensi nu loresin lima pontu ala mega hart ni niang pom aktividade bom trabalho de norona diek glit pito bot siro hotu ne be ma ka resin le down Saya letilu mahela Lawrence yang nuluresin 5.1 MHz ni niang ya. Nune tu irmana Fatin lori tu buat sirah tu kuali akuna ba ke karakteristika general husi kabura. Kabura maka ay hori sirene be fasil atu rekonyese ninia fu ninia tahan sira narup mihis no fahe ba seksan kikuan hori forma de zenyu nebe furak no delikado. Nune geralmente nia moris iha fating nebe iha mahong umidu hanesang ay larang mota nini ka jarding nebe kuidadu ho dia kya no lah hanesang ho ay hori sira seluk nila iha funang fuang kafini tambane ema barak uza Okay, ema barak uza kabura sira liliu hanesang ay horis ornamental ho di dekoro uma varanda no kintal kintal sira. Nuna karakteristika importante ide maka nia tahan sira ajuda halo maliring ambiente no hadia kualidade aning niang. No ide ne maka ay horis ide nebe maka tahan nebe la persisa loromatan direita barak atau moris mebe nia gusta be no umidade. Nah, ini dia maka karakteristika general husi kabura ini yang tamane na fatin haunia miri diek miri eksolog norona diek dit beto bot siro hutu nebe maka resin redaung. Sela tilung mahela loran sianu luresin 5.1 MHz ini yang almosu diek dit beto bot siro hutu ya. No tuir mahena fatin lori to bot siro borona musik ya husi cayane hone titulu un siglo sinti letra.

0: Loraik solok, hat solok ba. Kusi tuku rua, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ala lorek diak lorek solok pemal kronen sira hotu fila fali wa aura iya lorek solok program lorek solok nani ya. Ya itu sebenarnya musik yang lebih maka trend ini platform Spotify nini ya. Lili basar lebih maka goda di dalam akompani halan fatin da der diak lorek solok dan wete bot sira hotu sintunisa diak ya lorek manik dani. Ya iya lorek dani balon lebih maka kontinu ma fali serna servisu partila ya tukuruan ini yang karik balu ba fali ona viazen diak dan wete bot sira hotu bon trabalu bal lorek solok nini ya. Lorek dia mas besar nabe mak kompani hala nafatin lorek dia. Kledia besar nabe mak agor ada daun balu. Biasin hala usi munisipi mak kapital usi kapital mak munisipi nafatin biasin dia kredit betul buat sirah hotu. No ya nemos lalu amnya lorek dia bermaluk bermaksud nabe mak agor ada daun balu busy busy hala ya. Iya tosh natar nabe lorek dia kredit ya. Kolega sira hotu hane sambe bae sesam sefa ba sandro a sam primero se lorita bot sira barona musica nebe maka tren hela ya plataforma Spotify ninian segundo se lorita bot sira barona artista relara ninian terma ite barona la musica usike tibir peri honi titlu de one that go anyway terma ite barona musica nhamuto

spesial buat kliente murak Telkomsel Sirahotu nebe mag ihadili. Aprovita siswa internet baloron tolu hodet dolar ida. Hopakote super baratu lokal Telkomsel. Hili pakote lokal pejet 5, sehiatan kuota lokal gigabyte 5, bele uza ia munisipi diri det. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet 5, mandaba ida 55. Ou pakote combo, hiatan kuota lokal gigabyte tolu, bele uza ia diri det, no gigabyte rua kuota nasional, bele uza ia munisipi selu. Ativa saung lihusi SMS, akerek on pejet tolu, mandaba ida 55. Karena kasih su internet orang tolu, pokresu baratu no velocidade makas, tiba pakote super baratu lokal agora keras.

0: Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
1: Loraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Cianolo Racing Lima, Pontualu, Megahertz.
2: Ok, belum sira waktu dia makan musik ya, itu rona rona musik ya, husi. Ok, husi kita pilihnya, dewan dat go anyway, musik ini mas. Hanya se musik yang bertura bagi ini program, bimbang solok ini. No, musik yang bertura bagi program ini, ya. Yeah? Nebe bimbang solok, lorak solok, ya. Nebe pasirah nebe maka, gora dari aku pada alat setiap sediak, dari tira dari aku mana, lorak solok ini. No, mas pasirah nebe maka kumpanya. I sintoniza dia ki ada de alora ki dene ya. Tir mai te barana te musik eu si raim ni ni tilu dunia yang nanti. Tir mai te barana musik ne hamutuk ne mos musik dene mos tren hela he platform Spotify ni ni ya.

0: Histórias do Rock. Uma enciclopédia da música do mundo. Com Pedro Brinca. Na Rádio Liberdade, 95.8 MHz. Histórias do Rock.
1: Loraik solok, hak solok ba. Pusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahars.
2: Oke, kalau kita sudah tidak nama guys, rubrik history rock terona-ona, rubrik yang masih lari tebana tuku rua 5 menit 5 rurus ini itu. Ya, pasal ini memang kakak orang di dalam stay tune, hala dapat stay di tiap ni frekuensi ya, Radio Liberdade ini ya. Itu baru nanti mau musik usia dal ini yang honi ya titlu Send My Love.

0: Loraik solok, hak solok ba. Usi tuku ruang, to tuku hat. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontu Walu, Megahertz.
1: Ok, dan maka sesuai primeru ini yang hotona itu tampil ya sesuai segundu ini yang lebih makanan nuzi tni artis terai laran. Lebih lorak dia kita baca posir auto situ di zodiak yang balu lebih maka gori dia yang hanu yang exercise ala ya olahraga hela. Lebih lorak dia kita baca posir auto situ di zodiak ya turma itu baru nalai artis terai laran ini yang kita promosi musim ini artis tak kita lu promosi tni artis ta. Turma itu baru nama musik yang usik krim som ini yang hone titel rahun.

0: Toraik solok, hak solok ba. Kusi tuku rua, to tuku has. Radio Liberdade, Sianulu Racing 5, Pontualu, Megahertz.
1: Lagi sih rawat udah nama kayak musik kayak ikut sebab program Lorai Solok ni yang ngobrol kali ya ada sebab ada tu itu buat sih rawat tu hanya belong orang sih yang sama kang iya deh setiap prosima edisam bye bye.

0: Sigunda to Sesta Tukuhat to Tukuneng Lokrai Radio Liberdadi Sianulu Resin 5 Pontu Walu Megahertz.
1: Ok, ita foi in Rona Liba, musica ne bema kananu si Dilas. Musica ho titlu Papaya, Papaya musica sa beat rap, ma be slow, stilo forte, direita, depois nia uja barak le fon slan. Le fon ne bema ka tu descreve con ba moris ambiente ne bema. Yeah, iha cidade urbana de Lisboa, Portugal. Ni kulia kona ba ambição sira ne bemak iha no ya yeah, idane lifuan slang ne bemak didika ba iha maske lifuan balun lifuan vulgar me be idane hatudu kona ba insta atitudi ka insta itanya mori siha sidadi ne be ya sidadi dan ne bemak sidadi dan ne bemak Ya, yeah, itania vida, essa ia competição. O que passa a ser uma delfina bela e descreve, né? Ya, obrigada, Barak, beta vossa rota, sem a fatin ho desse, ia rádio liberdade. Ya, yeah, mondito, Costa Amaral, boa tarde, bem-vindo. Kasi, no Mosca Fernandes Saldanha, Calivânia, no Cane F. Anibal, ka Costa Cajor, nebemak sei na fatin acompanha Rádio Liberdade, ka Brites, bem-vindo, det. Tu irmã ita serona hamutu, informação, o si entrevista, ho hao na fatin, pusat budaya entrevista, nebemak ho hao ho pusat budaya, husi representante husi, pusat budaya Indonesia, maunze, nia se kulia konaba, atividade sira he pusat budaya Indonesia no oportunidade ne bemak timor batimor wan sira ne bemak oras ne down buka hela oportunidade atu ba iha Indonesia no bolsa estudo saida mak durante ne oferece iha pusat budaya Indonesia mai tarona entrevista tu irmai no aprecia los ba iha tenia disponibilidade mai yeah. Estudio radio liberdade então kita pele hahu fahel ituan konaba atividade liga ho setor edukasaun ne bema kagura de daun kaberi suporta lihusi pusat budaya Indonesia
2: dia ka durante hau-hau husi sadalai hau husi wensamak
1: kaberi
2: ka ya PBI bele jisti iha Timor Leste PBI ini ejisti iha 2014 no Aku nian peletakan batu pertama ni iha 2015 susi presidenti badalanin senior Susilo Bambang Yudhoyono presiden Indonesia nian no hetan apoi maka susi tenian presidenti former president tahun matan ruak no atul permen mister agora senior Senana Gusmau tanya ni mak PBI ini ejisti iha Timor Leste ni sena Dadauknya ami PBI iha program nebe interesante tebes nebe fokal liba area kultura no edukasaun. Iha edukasaun ami dadauknya iha hela bolu ami bolu dihan kursus bahasa Indonesia bagi penutur asing. Idane formasaun lian Indonesia ba Timur uang nabe hakarak aprende lian Indonesia. No kursus ni lausit ba ema nabe hakarak aprende ne formasaun ida ba Timur uang nabe atau ba kontinuan ini studio iha Indonesia Universitas Indonesia nian. Iha Universitas Indonesia ne ba atau ba sekolah eksternal kampus so persija boleh naran sertifikado de BIPA. Anton sertifikado ne iha ne ami mak fornese lihusi kursus BIPA ne tambah dene kada tinang ami sempre loke kursus BIPA no Timur uang barak los mak ba aprende lian Indonesia ne ba kona sira senti ba den los ona bahasa Indonesia dia kona sira tes ho nilai nebe dia kelas nebe dia ami se fo sertifikado dene bas atun nene bel akompanye sira nian dokumen seluk sira bel ba apply ba universidad sira iha Indonesia ho di kuliah ena ba alende kursus BIPA ami mos iha kelas budaya ne ami hanbah hanorin kona ba seni tari, tari tradisional iha na ba. Tapos iha mos kelas musika tradisional liliu kona ba gamelan ho angklung nian. No iha mos kelas kona ba seni lukis no insa halo membatik ne. Mabe aku radok kena seni lukis membatik ne hotu ona. Sei kontinua lamak seni tari tradisional ho kelas musik tradisional ne. Sirne be tuir kelas musik tradisional ho be gamelan angklung sirane kada tina sira sempre hetang oportunidade atum halo sa performance ha event bobot nebe governo Indonesia kaberi embaixada Indonesia loke Timor sempre sira mak representa embaixada ba tampil ha event sirane ba gambaran dit ba agora dadau ki ha se iha pameran pendidikan di ha event bobot nebe Indonesia se halo ne sira se tampil mos se la sala iha Indonesian Day ne mos sira se tampil sira ne ida hat fatin dit katak ne Laos be Indonesia sira mak Indonesian Newan sira mak tuir be tari ne la me bene Timuruan rasik mak tuir Timuruan sira mak tuir sira ne mak nanti ba performance iha iha event sira ne tapi sami mos iha buat balon satin ami ofresnya mas bol studio lubu kita. Bol studio ni sami nian program andalan lah. Andalan ni tambah ami hatenya kata ke wahira hakarak halo mudahan sa rumah hakarak supporta hakarak halo nasang rumah ni bawain.
1: Setor edukasaun yang penting.
2: Investment tu edukasaun ni ne buat nebe itu label sesu sedane. Tanya ni mak ami fokus tebes ba bolsa estudo ba tofo ba Timor wansirane.
1: Ok. Mau cita kona ba bolsa estudo. Então, dadaun agora, dadaun PBI, que é Pusat Budaya Indonesia, disponível bolsa estudo, né, ba a universidade. Ninia, ba a universidade, né, bem, mas agora dadaun sena fatin disponível no durante ninia processo em sacari que é uma balon que a carga tu aplica.
2: Ya universidad nabe barak tebe semak manda ninian request me ami atau fo bolsa studio ba Timor One sira ikus liu hosi mo ne mak agora dadauk minutu ida liu ba simu request hosi how ledit ya simu request hosi universitas universitas negeri Makassar UNM agora dadauk ni kirim la request me para ami bele fasilita bolsa studio ba Timor One sira. Hasil dokumen ini dokumen tu salah sosial murid ni saya dah.
1: Ida ni parsial ka, ida ni be.
2: Semana koto kami mau setan saya dah. Offeresment tu bolsa studi husi universitas ITB. Universiti ni bahan tu sihir mahu be for be bolsa studi kami no iha aling lubuk kita mak apply ona no sira ba idene full scholarship ini full la selu sekolah la selu uma hetam hetang wansaku hetang buat tututu sira ba no kampus barak los mak for ona bol studio include kampus ida bolun satena universitas awhalwatin universitas Muhammadiyah Mojokerto universitas lubuk kita tep-tep semak be ofrece ona bolstur ma be sernian be sarene hotona sernian be ser deadline ti hotona sira be takawna sernia bolstur ma be ida foin lalai saulene mak sinin mak kasarne mak agora dau ko ofrece hela mai ami kono ba bolstur ne.
1: Ok, dia close maybe karik maun bele fahe mosh kona ba bolsa studio regular, por exemplo, iha universidade balon request depende ba iha narsam maybe, karik bolsa studio nebe ma permanente, nebe ma kada tina sa iha nesan programa regular ida usi Pusat Budaya Indonesia ne ida nebe.
2: Bolsa studio ne hafahetilai, nupare, rona nain senos komprende.
1: Komprende sim.
2: Sim. Ia balon bolsa studio dan bolon regular ka permanente kada tina sempre fo no ia bolsa studio na be depende ba kampus haruka mai ida ne mus kada tina sempre ia ini beasiswa mandiri hus kampus na be ida pasti no sempre kada tina ia ne mak bolsa studio da bolon aran be KNB ka Kementerian Negara Berkembang ne husi Ministerio Edukasaun ma fo Indonesia ni no ida bolu tias tias ne kusi Ministerius Finansas Indonesia mak fo. Ne kada tina sempre fo ne pasti. Ne pasti. No mas iha bel bol studi daba wa tida bolo naran dar mahasiswa. Ne kada ne kada tina sempre iha. Nian batina ida det ba khusus ba Timor Wanser ne beha karak ba. Aprende ko na ba
1: lingua Indonesia, kultura.
2: Lingua Indonesia, kultura ne sira bela ba tinang ida ne sela sal Timor Wan na hira ma ba. Sirse arangka iha akhir Agustus ida ne sirse ba. Ali sirse ba na se nairua jasne nairua kan tulas ne ma ba.
1: Ida de min mas masih 35.
2: Okay lah, santo uluk tiru tu.
1: Lah, hau lorong tambah hau sempre update informasi sampai si pusat budaya Indonesia. Liga hau bolsi studio tambah heran juga dari tambah siapa program di bulan sangkona hau bolsi studio sira. Antara kami senti kata bolsi studio ni memang kau bayang publik iya pusat budaya Indonesia ni pasinya ofisial ni. Kami sempre halu divulgasan.
2: Okay, obrigado barak. Jadi ni simbisus mutualisme nabe amila la senti kata kia duni.
1: Sing. Antong hau hak poda kau hira imi muda sana pazinya. Durante ne hau hing, oh ide ni la publika, pisori, oh iha pazinya fomo na.
2: Ami pazinya tuane error ituan, iha error ami lakon label asesu, ini error ma barak liu, anta ami loka fali fong. Yasne.
1: Okay. Bain-bain, critério tu, los critério, mas pelo menos aplicação, bain, programa, ainda nem, requisito, né, bem, mas se universidade se oferece, ou se governo indonésio se oferece, bain, programa, né, santia, se ainda nem, bain, se for limitação, ca, se depende, bain, aí, aplica.
2: Sim, primeiro, bolso todo, né, sempre, o todo, e a minha deadline. Ini ke kriteria permiru. Dan wahira share loke berarti sira iha tenggan waktu nabe ita tengki tuir. Iha deadline sempre iha. Mabe,
1: maksudnya limita sound by EMA ka sa depende.
2: Lah, aplika sound la iha limita sound. Nen no limit mabe conform depois tu apliko liu kala.
1: Liu kala
2: sih. Si ola liu antong iha ini persyaratan mabe sempre iha. Mabe sira kuasa loke kan fulan rua ka fulan tolo liu biasa loke kan fulan rua fulan tolo hasne kedas para emo

0: Mana ni, nyelang hadau tinjau sa. Nabi ni impress tau si tene grupu kreditu ni yang ni.
1: Hei sa, hau musrona ni sang ni. Fun hadau mos nyelang usutang osang. Mak nyelang ya tu fo. Nyelang bakurang ni telefoni, no bandu nyelang bele partisipai tene grupu ni.
2: Ah, nega. Hau tristi li urone de ni. Ite precisa halau batru matu suporta mana juana.
1: Oin sa, kari kita tama sirani problema bele halau atli utambania.
2: Ita lako idene atu akontese. Maybe kari kita bele hanuing hamutuk, bat nebe dia katu bele ajudan ya.
3: Maybe winsa, ita laos polisi ane.
4: Hau hanuing mana Helena los, persisa halo bat rumah. Mana Helena nya hanuing winsa?
2: Hau hanuing primeru kari kita bele buka tempu dia, benghiran ya lain say atu ita bizitan ya. No cek katak nia sente siguru ya uma. Dehan bania katak nia la mesak, no ita iha bania. Ita bela kuliah honia kona bania opsaun sira. Fah informasaun sira kona ba organisasaun sira nabe bela ajuda feto sira ihe situ saun hanesan iniang. No bela husum mana juana, saida makne rasi kakar kalo.
1: Mana Elena, ne ideya dia klos, hau anu ini se apresiai dan eduni.
2: Karik pa futuru mas ita bela uja tempu balong he ita nia encontro mikrokreditu sira atu kuliah na kloke kona ba ita nia relasaun sira. Dia kliu bang hira ida husi ita hasur hela problema hane sang mana juana niang ne, bele faha ihane atunune ita bele hatena no suporta malong.
4: Mana sira, hau hanuing ni diak. May be, laos det mana juana maka suru problema ne. Iha mos, feto barak ya komunidade nebe experiencia violencia.
2: Ne los, kari kita ne grupu mos bele halo batruma atu ajuda ita ne membru sira nebe experiencia violencia hane sang funduski katu ajuda niaka.
1: Nemos ideya diak. Maybe dalam rumah kita mau susah lato. Kari kita bela halo encontro ya komunidade atau kuliah kono basuntu violencia contra feto. Tambahnya problema komunidade nian, laus ita niang mesak.
4: Los duni, se membro sira concorda, hau si kuliah o hau nyalain Paulino. Tambah nia mos, iha grupu mana niang, nebe kuliah kono basuntu dan emos iha komunidade. Ita bela organiza buat rumah hamutuk.
3: Ha, mansika, ni idea dia, ami concorda.

Kalandia kalang solok bonai tiba maluku vintis rona naing kompanen endra di liberar sirohotu asur mal fale hau belong mari si esturi radio liberar dili oi tini programa kalamurek ba i risawang kalan durante ora surani larang itini programa kalamurek la ora surani larang hau situ kualo tore mata iya tuku sanolu kalang ora timur leste no i risawang kalang tamana ba i lorong ronolo racing hat fulang agustu tinang riunrua ronolo racing neng. Programa kalamura kan esan programa nabe maka didi ketur juga programa nabe maka anime sang lau iya ora suruhnya larang tamane iya ora suruhnya larang hau belum mari sekarang katu fu espasu libri bau vinciru tu nabe maka korda ya kompanya norona hela radio liberare dili FM 95.1 MHz bayi ya kalane. Lalu enjoy le program kalamura kamu tu kau belong maris kari kita lua mana le mensaje mai atu nai tebel hal rami tene radio li parade dili iya ora suruh ni lara i program kalamura kne vokal iba i le komentar ya studio ane bema ko vinciro tu mana mai studio tele vinciro tine komentar i balong request music mana mensaje mai tu request music favorit rumah bele Palo musikar kata to le menu rumah akar kata para pes rumah familia kolega siro tu nebe mo koin halo tina bele ho tu rete nebe ofinti siro ho tu bele mana mensaje ma i Facebook radio liberare dili nebe mo kordang halo la live ino mos bele mana mensaje mos i TikTok radio liberare dili nebe mo kordang halo mos live i ha kalang itane. Ayo bincir itu, kita luar mana mesaj mak ya. Hatu nih tal ramai tani radio labor dari Dili. Tamane tu rumai hau lori ovinti siroho tu. Itu pak kompanya lain musik yang usi dewa tarin ya. Hau titulu hado milio. Hado milio mai tu tak kompanya SPM.

0: Kalan urat, kalan hak solo. Usi segunda to sesta. Tuku alu to tuku sanolu kalan. Radio Liberade, sanolu resin lima. Kontu alu meke harsu.
1: Dia kemana kau fikir sih roh tidak nih mak musik dahulu kita. Kau dia fresh, kau dia lakukan lah itu nih program kalau murak baik ya kali nih musik ya hot itu lu. Aduh milu oh selat terus, mas ke falta buat barak. Aduh milu oh selat tamat dapur. Ehe, usi dia teri nih, dia atai nih. Nabi Habelum Maris nafati hatu ania kalan dia kalan solok. I bonate nafati mba maluko vintsiru tu nabi makor daun sintonija la frekuensi radio liberare tili 95.1 MHz bayi he kalne lili wenjala program kalan murak. Hamutuk Habelum Maris i nabi informara lagi tambah vintsiru tu katak program kalan murak. Ane sam program nabi makar didi keturu ya. Ge program nabi makar animasang i program ne fokali bayi he like komentar we studio i nomos. Tocano gas musica sira ia studio. Carica informazione importante ruma ia e deve partire la mamalu ia. Calangirane. Nebe ouvinte siroto, caricato manna messaggio mai, caricato le ouvinte siroto nei commentari ia studio. Bele, caricate mita bot siroto nia nara ia studio, radio liberare dili. Atu neba public siroto tua tene, bele. Inemos bele manna messaggio mos ia Facebook, radio liberare dili, orzam, halera life. Ia, durante programma lao, ia ora sura nilara. Usi tuku alu to tuku sanolu kalang oras Timur Leste. Nabi tuur mai talancu le kira sana mensajin dahulu kide. Oke usi ana mau Feliz. Ki Feliz LMC. Uhu main LMC dia bonati tim LMC bonati mas ana mangku. Ana mangku ana mangku mangku main belim last dia kalai. Nabi kalan dia mos bat tim LMC sirahutu hehe. Ada lorang ini terai mamuk dia hehe. Komprena mayoria lu kide mio fo. Nebe thank you ba na mang barona mang ba leader amau gashon ino aviu zevanyu no seluktan boa naiti Livalita news Italy kisa dia pon nanti mang dia kalai sempre dia Livalita estamos irato los palos dia pon nanti main radio liberare pon nanti mos baina ka dia kalai. Thank you, Barona. Namas Livalita musi falo tamelele. Falo, falo, falo, falo. Bona namang dia galai. Sempre dia konca namang kufali dia galai. I thank you, Barona. Turfal maita musi azita freitas. Anabinya azita freitas diem samane. Eh, bonati besti dia galai. Bonati mos besti kustabile la besti. Lorong hirani alai lakon fali. Lucy Bandra Diva Diam Bonamam Bonamos Diegalae Leifalikan Lucy My Boy Dientikan Guru Ok Guru Bye Guru Yegalan Dieg Mos Ba Abinya Mora I Namos Lucy Almo Almo Loading Ya Bonatima Bonatima Sanamang Almo Di Almo Diegalae Usi indar Jesus diam bonati maun dia galai muzik daru ida lai mai ai mai hau mak ulung morasela ho monografi ane bat monografi tat hotu tat termena ni sempre lito ulung moras ini sabi mak ne narang kata pasiensia na fatin luta na fatin basta clear importante hotu narang kata lebele para continua luta ba prosesu liliu luta ba ikus ikus ni atu takasa peunia ba ia grado saunia. Nabi monografi ini sempre. Tani dosente pembimbing sempre putar ita. Masih tamak teng pasiensi dit. Satu tuan ini pasiensi dit. Pasiensi lorong ini ita mau sehetang. Ya, pasiensi ini resultar. Ambro se nai se foba ita. Nabi bang setiru na fatim baita bot. Spera kata kelorong ida bele terminal lais. Livalita musi ratu diam bonat mang umanain radio liberale tu dah lagu ide mai amin nain hat dia kena mak coverage lepa ya kakak Reti selamat malam usi fina 02 diam bonat mang fola kata kata ide pak Irfan nabi makalima rela telefon ya ruka tistu dah lagu Irfan ne bro ane belo ne Ali ane primo hari istu dah future itu ne lima. Atu sukses itu ia futuru. depende ba emari rek na esfor tamane bela limar telefon mas ten kalo zestam ba tempo ora sa sne kar telefon ora sne ten ki studa kita liboti telefon ite sele mana ba tiri ite mana mak nonton dei se ita ten uza tele mobile ita lo peskiza ruma le ruma ne bele mas nonton let nonton net ane sene dia kalo studa para dia tine valor hadi tine mentalidade Le falita musi alfer dia monati mang ofrese lai musi ke fulang itu Miami bi ke ke ware kuan oke ware kuan Usi noi ki dia mang dia kalai bele request musi ke dominga bele si ne be thank you barona musi pai zo dia bono bono mang ne be mang nai hat ne be mang via zen hela ba postu tu tu ala take care bai ta bochiro te spera katak ne kompani ta bochiro tu ni via zen la usese na fatin to ye tu tu ala ne ba E cara bra los palusanan Ya malam bo kakak bo, ya malam kakak bosku, apa kabar Ju? Ya malam juga kakak sayang, oh kakak, kabar baik, bagaimana kondisi kakak? Livalitan, usia binga zita dia, oke besti, hau semana ida, iya doben ya rai, halo rate, foin fila ursek. E abang, abang fila fali bosu, abang syaj, abang, abangnya, abana jaringa, pa doben sirnya rai, nega sona. Padoven ya rainya la lika lima rei rei malirintang. Ma. Baruk susah rati explica. Comprende ten yeri ini ba yeli fokus be mungkin jaringan ras ke tuan. Masih abana ya parte be nene ni iya kare. Iya be uma be restus murtais nene. Levelitan usi soldado negro diam. Bono, oke, bono mau. Emane download date ga produce. Hey, download mesti ya, produce mesti ya, mas produce mak ya, emak download lah beli. So aplikasi mak download, sebetul tu mak download itu osa mak sama beli download ni. Kar kat tuh tang emane produce ga, enter emanain ruaga. Ah hai, live alitan. Yeah, bono mam, so okay, bono mam, hey. Foi lá na compramento, vai ser se reunir mais, se reunir mais, cara, crônia, ele compramento, se yona. Leva ali que era esta, no, se tanha, dia, bom, não, mano, recuece a música, Miami, e ela lá o tem. Nara, maganessa, na toa, zoni, leo, zero, nitin. Ok, mamba, roca, lá, Diego, é meu outro, hein? Ok, leva ali, tem, oferece a música, e de lá, dia, que nem a oferece, ba, bom, não, mano. Ose kira sakti 1-3-2 diem bono mam teme hela azelos palus ni naran lai. Oho, azelos palus bono iti. Liva li da mam bono iti bele fuele parabens ba inocencio lau abe ga. Ia, parabens ba nia vida naruk ba nia. Usi ino. Usi kemak nogo nogo diem bono iti mam bono iti mas. Usi panda zo diem bono mam sana mam panda diega lai. Eh, ya makne Indonesia, makne sama serai malir nih, hehe. Kita usik liu makne. Ahai, jaringan radio lah dia nih, jaringan radio lah dia. Kalau kami usah be wifi, sterlintan, tebis ga. Ya mam sini jaringan lah dia ga. Abis sini dia radio be, live be. Musibah jaringan kutu-kutu galai. Aure bahau, aku usah halat telmo velo akompanya lah ruah masnya lah kutu-kutu nih. Leva ali da música, usi azite freitas, família ne vaga. E família e esse, e aí esse. Feito ainda mais para rolar mal na base. Leva ali da música, azite freitas, tem ami vizinho ela. Oh, toca lá música e cozinha lá. Ok, dia curtida, mas cozinha de ba. Usi lux, dia mão, bonati, mãos. Bom, não, mano, foi lá, ele foi fazer los palos agora, né, dobe, foi parar, né, né. Ei, ei, haha, e é, mano, é uma, né. E se nenhuma falei, vai, e te dobe, nenhuma, né, falei, mano, nenhuma falei, vai. Nebe, coragem na fatia, vai, na mão, será? Fazer los palos, ei, força na fatia, na mão, cu. Espera que tá, né, o seu quita bot. Amamos, ba futuro, bela, retam, falei, é, mano, é, bem, maca, e a dia, que é. É bem ali que estresse demais. Nebe li falitan hosi zeki gonzalves diem amam bonaiti bonoti mos tie kalae. Usi ai ke sak diang ha. Nam ajuda fuela parabens ba ni tiu agusame. Ye parabens ba tiu agusame kar koin halo tina vida naruk sauri diak na fatim ba tiu. Usi yona tiang yonatan diang ma ma toel ham ni saurares ba sizi honia avo ki king nebe mak agora ihela ma ubisi sida de maninga. Oh kalan diak ba Sizi hamutu konia bosir hot ia mau bisi maninga ne ba rai nara mau bisi maninga ye fati mau bisi wan sira mesak be uza be maninga utre ne gosta dara e mane tantu fet no mane ne aku le lima rete usia mau amio costa di ambona mau di kele musika ke ma kida mai ami chave atara dia be sio bai be yo sio sio oh dia be sio bai be ho Diam, diri kela musika kema kira mai amia cabe atara. Dia be sio bai ho be sio ho ho ho ho ha ho. Hau ne sina ni lea final kema. Au check like. Kare kema ko frese. Aha, hau ne mau ni umane nega mungkin. Oho. Ih. Mam fuela para besba mam Ruben lai oin lorong ni tineng ne para besba ni eh vida naruk sare dia kwa ni ia sikir wa mensaden si luk dan dalam bahasa maroko ne atiru dia konaga sidak mam hau musladung mate ne api hau natong iye be lorong sia lorong hira makan ba man semana kutuk liun mani sidak kwa dia ida dalam mantensa masagora lorong bai lorong itu ona be parese ke kareta liu dia kona Soave uma clila dia que a Benio le dia que tá mambe chama letem. Ele falita, ma bonati ajuda tokela música e cozinha lá xan dia, que nem a coi cozinha ba. Nebe. Le falita, ma um dalang atu aba vision ni ma um dalang atu ba vision ni umane dia kala. Hei dia kala. Dalam vizinu ni umane dia kala dalang ni luang hela la iye be mur protesaun ide mana bama kita bota tu lawan ya tu sidi tambane langsung keras nebe konform kita bot mak latir atu korta mau jadi atu skoi enggak usi oi enggak skotuk mau jadi vizinu ide nebe ne vizinu ide be ite be tau mata no tau larang ne ga ne dalang lataka mane soke emang makulia ita Osi Ruben dia bona man tu dela musika ho zurul so leten makatene mai ami makrone hela maung ni lia. Awari atiro na mam paresia nu bing. Oke hentikan guru hei hentikan leit so nema kladiak ne. Bagaimana guru hei saya tidak bisa hentikan. Saya bicara seperti ini sampai 2 jam. Waktu habis. Waktu kerja. Usi lus ni komentar mas leh tiana kare ke lus. Mail jadi yang bono ti mam kanya mesaj yang pada kan sendiri. Tapi aku ini leh tiana nabi kan mesaj yang naruk saya mak kalau dung leh kare. Sorry bela typing ulang file eh. Bela saling ulang file. Usi nil tu ngarosu dia yang bono ti mas. Usi mai boy dia yang bono ti mas. Nali falita musi Alex Andre Alexandre. Oh. Ma musica aminian de tirane bene. Li valita musica urus dua nam diam bonati ma umaris bonati mas bonati na fatim ba. I li valita musiro finya mauzinho mandoja diam. Fala parabéns ba pai Nacho lai pai Nacho kare koin halotina parabéns eh. Li valita husi Adelia dian. Bona ma ma jura fuela kata-kata ho di kalang. Hau ni ma nebe hiru sela hau ne. Hei ta kulia la dia kumaini ane sane. Kuanu oan sira kuanu halo sala ruma. Halo buat ruma sira sempre hirus. Sira hirus sira la simf katak sira do la domi ita. Sira domi ita. Masita oan sira mak tenki. Parese halo kruma mak la dia. Satama ne ti ite tenki halu mudan supaya taniang. Nebe ama. Bela nervoso, bela tensão, mas a bela demais chama. Nem o ansira mak me ama. Amor, a sira macare falita. Nebe boa turma careca macule de dia com a sira deite. Wansir ni halok makanya sana ona. Spera kata bawa wansir beli mudah. Kari kunis emfong. Lifali tamu si Zefri dia mau bonaiti ya. Soela musik ya soleten makatene. Ba kolega sira ma kolega sira toba hela minu beni ho apachu. Okay. Lifali tamu si ameo kosta dia bona mau didikela musik ransu beli ransu ma mau alin silibi. Sigarem atar wow kalan dia buat bot sirot be. Ransu beli ransu narang katak. Ransu ide luri malu. Ba dalan dia kelili ba ya futur ni ne. Ransu ide be luri malu sayat influensi malu sayat ni la bele. Sayat yang mana matang ni la bele. Ransu mesti tingkat ya na. Nabe kalan dia ki ibu noti ba nama on bin seru tu nabe mokor jam sisi norona halitan frekuensi radio liber radi tili. Semina 5.2 alu megahertz ba iya kalan ne lili ba kompanya program kalan murak. Amu tu kau belum mari. Saya nabe kau ni kalau special betapa ciri tu. Nara musi atau Z kari kau belum mention nara. Akompanya lah. Is sahur dia betapa ciri tu. Is sesuatu nafatim betapa ciri tu niya. Futuru bayi rakan nabe kalau nafatim servisi kalian kari buat terbaik lo servisi dia ki kui daruan. Mai tetene kontak pire sih hello bono itu nama. Hello. Oi hello. Tago vila fale. Usi nanzo diang. Kalan diak mam. Azuda tu dela. Hau niya kalan diak bahas asia ho. Natal isu duarte ho. Nya mau nebe maka kompanya. Hela. Wow. Kalan diak eh. Usi firaku dia mam. Bonoiti mos. Usi menina kribo dia. Bonoiti mos. Mam hau niya. Mam hau niya. Mam hau fuin parau hau. Aki. Leave a little, okay. Balu komen. Ozija chatu tiga na. Okay, dia bono mount dia galai sempre dia. Aku cek tu kalau mensajam balu la musu be balu nine be ni ni lah. Nampak di school pun mensajam balak malam musu. Kali kita bocor mensajam akla musu. Kali kau sihat ukle. Koko beli salim ulam file itu kan? Kali buka tu kita bocor komentar beli salim ulam file para beli le. Di school pun lah usai beli premier besa kontesnya ni sana. Mai be kal kalan sana. Mensajam barak makla musu. Mas kita bocor musu. Mai be iya ni life lah musu. Hatama how use ID ruang makak kompany. How use ni a akun private mak check komentar. Ina mus use mus radio ni a akun nape makor jang halo life. How use ruang ni mak check komentar eh. Nabi bawa bincang itu mereka kerjanya mesej mereka sudah kelai usir sekolah pai laut tanah mereka koi le hal le mesej pilih kasih lah eh nabi mesej mereka musuh dunia nabi dari kita sorry sebab katakan mohon bincang bela komprende usir nil tong arrozo dia haha usir nazola eh bono mohon dia kelai sempre dia livali tembano dia bono mix musik Amerika Latin okay Latin date lima Latin date. Lifali tan usia bin se magnetarik. Usia bin abin preti. So kek mensaje ne ma kan bin an bin se de mane an bin preti. Nara mos faria preti 75. Oh Morisi 9 Morisi 75 ni. An bin bonate an bin karek mensaje mak mai dar rumah sida ukle ne be sida ukle mane gala mos mane la ten. No check your fal mensaje. Usi okos bafali leten usi krai us leten mai krai ke. Aci aku nampak men komentar lagi ya, ni bersyukur ya. Lifali tu yang bonati mahu si mau T11. Mau bonati aja dah file telefon baku lagi ya, magado tambah ni dah ben karau eh, karau file ni ya, ay, laga ya mana? Mor, tambah sah file halon ni sini maya, file karau maya ane. Si oladu maya ukar kodian lolo setit maya, perahu tengki, ado kamu si o antis keras. Abel halon esen mayaun. Emanya halon esen mayaun ni dia. Kasih kare kita buat mayaun posisi ni. Setiba dia kalah. Amam. Okay. Liva lita musim Massimo Rodriguez yang hadir Timor Leste esta Indonesia Jakarta. Oh selamat malam. Okay. Terima kasih. Obrigado Barona. Iya Jakarta ni bah. Osi username dia. Bonatimos. Lifalita Nilton dia mau ajuda foela lefuan rumah mai Aminia Castro ho ni dobem para ni atu buka falita line I kita buka tali ba i doben para koji mi ali marit mak tali de te mak laga ene koko buka tok be koko buka tok koko buka ho manere silu koko resolve tok telaisha i mi ali marit mak tali de te mak laga ene ne mak itene be murs ne tala labo ini eh ne mak ema dia ngadumi ne adumi pas pas si agori mi ne kontenti tomak tandeita cara tandeita la conia emnia tempo toma que me entrega o tubania e kusmai bacherne velemos ai neve coragem na fati eh bro espera kata ita bot ne dobem paro ita bot la oso usa be ho sentimento ma be espera kata ko ibu tuto ne tamane anamang ko kala prosima sam di diek to conia espera kata kita bot ne ro ne ro sam bel diek vali. Sekarang kita lakukan tiga dunia. Lori motor mak dunia ke, lori kereta mak dunia, konfere mamak makili. Mas, dalam nepe mak dia kelima, dunia itenya lifuang. Lifuang nepe mak bele monopanya larang, par nepe berdua ita. Lifuang ita mama, sudah deh yang laba hatinya, fase ropa lais tuang. Emangnya ini nepe mesin cuci ke, nepe ita ruka bele lais fali ke. Be ide be komentar mana nusa lafa seba. Aruka makatina deh, tatina deh, tatina makatais deh, tatais deh. Agora be, nene fala aruka makatina deh, tatina deh. Soal malah dia, kene lolos si malarang ne, azuda malu ga. Saya fe tu bing aling malarang teh azuda malu ga. La bela kasti gue teni aling mesa, kalau masih teni bing mesa. Ne usir dia madia, do ser umalarang sa liliu bing aling. Nene do bing bermalu nungka masih mana. Ona maun dia kala sempre dia maun asli usu to sing asli usu sa primo fale mane be fale primo usi zokai maluru dia bono mo zokai maluru dia kala Ozi Natale Sarmento dia bono maun dia galai bono mo sanabing Natalia Sarmento o Atali o dia galai thank you barona I bono ai tiene binku ba maun logi famile sira hoti usune ba le ruka ne ba bulone ba kalandia livali da mosi teu haf dia bono ai timos dia galai Ya tirfal mai ta tele tan fal senia komentario komentario ye bikinya komentario la mose eh o si mampno detro bono muda ai bono muda ka bono maru nebe kala dia pon bing maca koro dia kala ne bing maca koro Lifali tang usi semane dia ogu dia bono mo susi e usi kefin dia bono. Lifali ta ya kupan 2019 kira so nama ya kupan ya parti ne beker ke nai bonat ga e kupam serai luan losta au naran timi laba deca Nepe kalan dia mos bani bin seli. Adai. Na seluk tan kare kala mention naram bono. Ti usi kera liar tiga dia. Azura didi kala muzik kalvari zudul memori mai. Ami metinar wan sira bono maun dia galai. Bono mo sana mangku dia galai. Usi boi ke timor dia. Bono ti fuela. Fuatenela uci tosa cigaru laisha. Ii, snifali ni, mana mafum aruka mfeta makso safari ni, ii, snifali ni, usita makulia ita. Lifali ta mponati usi vikeke, wow, kalandia babare kwan, dia kalai. Lifali ta mponati maa didikela muzika betu kama niyamba haunia titi muti nebe makagora tur helane, wow, kalandia mponati eh. Usi ikumno siruk tan karikola mensiono nara ihe kala ini bonaiti. Kia mensaji ditan usia nata, nebing nata dia bonaiti imam, bonaiti mosa nebing nata. Uzi boika dian dian uzi coto cigaru hau. Dian dian boika dian dian uzi coto sosa cigaru hau halo kafe. Iya mebel. Oh ma uzi ne mane ya unan dian feto. Nesa ante atu fumane tenki. Ida tenki tangu be kafe ida tenki cigaru. Kafe ne dia kafe iyalah ne dia. Ida cigaru ne kalung tan. Lakli urutan di tuku-tuku tuh hutan masih ini lakli urutan tempat korai malini tan lakli ur tuku-tuku kadang mau lakli itu nih ruang mesak nih dia barak tan konta dia hey modul lah sebel fuhan lah batar babe manu mak nih transu nih transu barak mana seni mana oh si it's me sela dia bono mo si thank you banget bing ikut Leif Alutan. Oh si tati danya dia bonatima Susi Edensi bonatima Oke Leif Alutan, Husi Joni Kosa dia bono. Oke Husi mano bono kesulitan selalu ada dalam. Jadi kalau musik apa Leo Noro Ronald Marcus Asiko dia. Husi Leif Alutan, Husi Maca dia Maca Koro dia, mana bim Maca Koro dia bonati kemaris dia kalau eh. Aw dia putarela MC MC Ifuan MC Ifuan ne mak oh nebe mai ami mak agora sintonizel oh Ifuan ne mak oh Ifuan ya uni dia Ifuan mak oh fali ba i snei fali ne mak sorry mata mak paras kitu ana bono ha ho usinatu dia monati mam Mau ita taulara mo bijino mais nia katua suang ya faline enta una lika ga emane katua suang nia ni akar katua ga akar kat sai be lain ki ga he la lika te de buka ida fon te de li vale da mo bin iku dia mo noite dia ga la e sempre dia con sane bin ku e en bin ku ne gosa sentian amane an bin ku ita inbox vamos la bala sirit an bin Livalitan bonom ake mam fuele lifam ba dai godino ne be makan ye doben para foin balikam fali adu mi malu ne nesane bele usik malu mas kono nunca mai salua memoria ne be mak durante kria ba malu ia tempo naruk ne laran dia klu fila ba malu duke kune se ma fon ana sandai duke kune se ma fon ta ugni ala domita ne putar falita dia klu ite fila fal ba ite ne pasado tamite tane malu mo intibeng Livalitan musiti audio mau bono mau fang ikan gahi ikan lagi ida ikan itu mai kan mau fang harus la fang ikan ida harus sobe nindi harus servis surit akar kan ikan gah urusi dia mak harus lori itu dah lori ita be lori ready ni ita be palasi orang ni bane palasi orang gah nama siapa be Marconi orang ni bane tasi luan ni ita loko deca akar kan ikan itu tundet sardini alarm sparak abola faik mesti alarm itu pusmita itu abol abobe urus malfi alarm Tristan Dean baku anfali mam agora status aidat iku mara-mara ga singa bi nge mara-mara fali momentu ni abla kulias ne mas der pentri te mara fali ni mara-mara fali mau bingung fali to mara mara fali te inbox pa ni la bala street la tene a final we have la coincidence biasa kulian stemos emana al finji la toma te ite be la boti de si ba entrega ba leten det so leten maka tene mam agora status era i status ga agora ula status pa tira whatsapp mamu kela hi makanya status idan sene bene Hei, alimam aku usia status date ni. Usia Octavio dia, amam fuele lifan badai godinya nebe mako ni adoben para. Ay, ini dia usia Octavio ni. Cinta kasih ada batasnya 11. Marconi ni kalang ika sardina baraklos, mau maris nesa. Marconi ni baraklos. Konforme, nedit. Baraklos. Mau status joven ya. Mau ni status joven. Fala le famba Nilton nebe maka esforço fan tua lori buka osan selu ninie aling ala ki escola nebe parabéns ba mau saya nesa mam lasawati. Odi troka ina amani posisi odi sustenta fali ai ninia estudo. La bele garantia ma kita ini aman, serah kita ini aman kar kita ada bebe ikona, sira maslaya forsa tu buka osan entang, ane samaun, aling, bing, ia dire itu tomak para tu halau fali buka fali osan, hori sustenta alingnya, estudo. Duke ma kuliah ati tak katak nya maun ya pa senen senen lah mas tam sama nya ali ni lah sekolah usi dia ma kuliah tentu itam sedik ni entang ita mau uza manero sama kita bel hetang osan par ori sustenta ali ni studa ni sama sama seluk nebe semangat na Fatima na mau i bo bisnis ba mau i sauri dia na Fatima ba mau senen itu na Hare la la kon tere cha ikon rona ba ane bi azite ne hare la la kon tere tiru sirus ne hare la la kon tere al jetu rambo fali al jetu be rambo fali maam fel hamne bonati ba bonaiti na ku ak bot ba hamne family bot ba iru at tateu usi lai suru lai wa kalan die wala suru lai wan siru tu bonaiti kamaris la le hamne komentari ne hai hable tiona ne on dia atugas muzika ai sera dia tugas be musike be musike be musike ser iPhone ane mako kirene ga banati ma musite dia banati ma sorry kare klabala SMS ni agora sendiri na bin iku ana bin jita ni agora abin chere abin iku ni message ma sendiri tu ni ta comprene de to na parasi ni hirusela agora ma mosla iya Opa muslaia, guru muslaia, emani hirus makas be. Dia ka be, dia kelasa. Halo de cha. Mam emai leo se loi karek si. Leo falitan. Usi zuloia. Zuloi. Yola de mam fole famba, le famba, nia no sa magne status ela de tema selugne. Eisha mam favorita. Favorita, tenki comprendemos ite nia dobi nia sentimento ne pera samba. Ite luri ama siluk mo status ne nia mo senti anlos. Katak nia te e kara hakala hau ne kala labu ni ta duni. Hau kala la furak ba nia duni. Tama ne mak nia nunca mais tau hau nia foto e nia foto ne. Nia gosa mak tau nia foto re. Tane sa siola soli ta atumfali tene dobi nia digni la defal. Ke tane sa ne, tau riti tene dobi nia foto sa. Duke tayo masiluk niya foto. E masiluk niya dobing niya tan. Hey, diaklo leita niya. Leite balbalong manan mensahe may be diya. Hamne mensahe si dayo klene. Wey, wey! Joven los! Joven to maung mino. Maung be. Ana maung ko. Bonito sebelas. Bonito wairoke. Kalan dia kau itu tu, kalan dia kau masukkan bensinnya dia kalai. Thank you Barona, nama, iya nama, nabi sorry. Live alitanu si nabi Pereira pintu jendela, oh pintu sorry. Panati mana file live ambau ni alin Sofia, nabi makan ni doa benfain parahonia. Eh, udah ada istilah. Hei, tamu saya dah mak belah nesa ni, moro belah lo nesa ni, mai hau. Nusa lah tete antes. Hanya fear to mak, hanya content to mak, foto no ba, oh ikus mai ho belah lo nesa ni, mai hau ni. Walau no hau ga mor, please come back to me. Hau baru kona tuku nesa ma fong. No baru kona tuku nesa tang ema selu koritro kone pusi. Susi komesak deit. Usik komesak dia punya la konten itu kuliah sabah. Nabi lali ke dunia. Usik ni laut dia reca. Nabi, nabi force na fati, courage na fati. Fete bonita sih, mana barak maka tu kudaru ita no domita. Nabi loke mata no loke fuan makhili atau ni lebih hilis alatang ema. Saya nesa agor ram saya nesa. Experience apa nabi? Mensaja me barbara kona tu balbalung komesa me kasona. Oke, okay, leo ni lagi ya. Dia kan namaku usi sere, mana mau impossible.
2: Au tse kala yana mau ko mau aju da fuela kata kata ida pau ni mau alin jonas bilale ne stresa la ni dobi fuin para ne ne be koraze na fatin forza na fatin o di simu sito sang realida ne sera ke ni emani lau sita bot ni ajo dan tau la lika stres no la lika no ini usik koko adi itani an hau itani manera rasik o itani karakter rasik espera kata kita bela luania tamane hare uza tempa luatiania sekarang ni Nia usi kau naik tebot. No nia di sini katak nia tu lah fila nia lamai fala nai san tempo ulu. Tama mama mesti kau uzat tempo dia luar nia. Buka telefon, kau kau diterokannya posisi. Espera kata kalau orang nia itu sih luar nia. Arang katak force na fati nia tapi leh anu barak. Mang Maris, oh Maris dia kalai sempre dia kanu bingku. Thank you, Mau yo, welcome, welcome, oh welcome. Okay, bono Mau, Maris dia kalah, di sempre dia kau jangan bingung, moy. How much yo na? Ih, mati ni di, dalam rumah Mau, atena lima kalah, hui, nisa, ane bingung ikut ni alfali, sne alfali, alfali itu alfali, modul alfali, latena lima alfali. Nunca latin am karakter fali gosta irus irus fali. Ane bing angel paya ane bing naimba 17 bono ti dia kelai. Bono sala mane maun dia kelai espera maun dia ki agradece ane bing ku ane bing. Agradece ba lorong oin ya stabil. Nebe usia ane bing fali. Nebe kalan dia kemos ba maun eh. E li fali dan mensajem mensajem para klos ane maun bing sir favori. Haule ni nek ba mangkutu eh. Ajuda fuela lagu ida o titulu feta phone Emma 19. Jadi kapa familia bot li kisa. Okay. Lela yau ni angle tiona. Uzi de video bono ma ajuda hela musik mai ami nang hat mak naran tur mane. Azai ka dua asin ermera akau adabi. Mau didi kala musik ba ne familia sira ia fai nehan house saudades lo sira. Oke, nebe. Si dia mau konferensi lah, bah. Espera kata familia musim bah. Saudara saya lawan veto, nebe mau kerja membuka lah mata nek. Iya, kapital. Nebe mau instruksi nafatin bah, lawan veto. Kita sukses soal ya domine, mas tengok sukses ya futuro nih. Nebe para mabrua bah fali be, fatin referer kar kemas pasalim. Lebih lebah emak kuliah fali teh. Yang sama kuliah deh. Sepeda kata kelabelan di sana. Oh si Madina dia. Bona mau ajudah. Bona mau ajudah. La muzik mai aminah hayat mak dengaran turma ini. Azai kadu acing. Hai uletin ini. Uletin ane bing skorpion. Uletin ane bing. Misalnya maka uletin ane bing leda lalu. Para level kolega sarsilukunya. Sepeda kata kana mau bing sirap. Bila komprene. Oh si panda jodoh. Hau fuang moras tambah. Hau aing moras. Fo kata-kata lai. Nebe buah melo respecte botet. Fuang moras maka ingka. Ah, sada fuang buah, sada. Request musika sembi es sembilu bayi ela. Dia kabingku. Salam dari Pandang Indonesia. Ya, salam juga. Bagaimana kakak? Kabar baik atau kabar rusak? Terima kasih ya. Oh, si Ale Sunflower. Ya, kaya bono maung, bono. No leave falitan. Bono mau ajuda fo mati basa ba mon rico eliu ne be mag badiu dor badiu bele badiu narang kata kala bela la bela halwar biru. Ransu bele ransu narang kata kala lika ransu sal ransu ten ke tenea eh. Ransu ida be kolege ida be lorita influencia ita ne dia kliu la lika tuir tere. Ransu ida be kolege ne be kolorita badala ne be mag dia kokola tuir ida ne. Atunnya para itu bela dia itu niya, halu mudah sebab itu niya. Ida nebe magosa influensia itu, badalan lorita badalan lorita barai kuah kini dia liku lali ketur teret. Levelit yang musi it's. Bono mau atau elah hanya para bens ba subrinya kananya oin selebra hela lorong Morris. Wow para bens ba niya. Labela lua lagu fetu fong emania in uang na india. Nebe parabens ba sobrina no selutan maun biun ser selutan kariko in halotina muse. Parabens. Didi kela muziki da Miami ya maun leo si ikung. Oke. Bona mau dia kalai, bona mau posisi ane be hehe uma. Bona mana zita dia kalai, lefam agla kone karik mau latin dalam ne sabi. Aku liam aku bing kalau rona salah tamane mak ni ane sani. Lefali tang hosi nacho, nato dia mau foy lah ane bona tiba. Ane kolai kan ane ruah oing kalang hang hela. Ne bajan tarwa siluar itu ne. Osi redian bonati mam bonito bonati mosane bin redia galai eh kalma itu hausile lali ke briga tree bro kalma itu sabli lesa mai briga falas message mai barak falas ne mala furak ne kalma saulesa namanku Fala le fun bala ba ni prima salma honia dobe hirus maule hela det ma ajura fo kata kata age le ta honia lai ga hole yana ne ne be favorite keta hirus maule hela det se kare kare maulu kare kla li hirus maule ta pele hirus maulu si mais mak ne naran kata kla bela faita bot ne ro ne rela sam please bele ga problema kare kia sempre solusam Narang kata labela la bandona malu buka malu halo prosima samba malu ho resolve ta botne problema refere karek se maksala ate angkata ksala narang kata labela turitne egoista pa malu le foruma

Yeah, maluk vinti serona nang kompanen nang radio liberar siro ho tu ida nemak musik ida tan bai ye kale nang musik ye ho ti tulu ho ke uzi bilang adam sning ho ti tulu everything I do. Duh, I do it for you. Itu rumah itu leta mensaje mbak. So sih rana bema kata in English sih rama komplain. Ham sih rada rumah tiennya sih rama ras kayak tuan. Ham sih doku ulung deh doku kakurok deh. Halo gerakan tuh deh mas. Laya komplain sih rama telepon sih rama kayak larang. So atene mak teleponnya I love you baby, I love you honey, hey, I miss you honey. Don't forget, saya dah mana halat mau atene. Livalitang usi albes mendoza diem bono bono bono mas. Ye livalitang usi halo mam. Okay bono mam ajuda soelam lagu ida. Oh lirik ho tu duniona ho tu duniona domine. Basipri tamanya dove imparane. Koraja na fatin basipri. Kala domin kala ho tu duniona. Tama lako yona ni lako yona tama itabot ne dua fayona itabot ne dua relasam ne kala domin ho tu duniona nene. Koko? Boka fali fong, koka lau fali domin fong, koko fali domin fong fali ba emane. Espera katak domine si la se, domine si la yaruan taona. Espera katak ne on si luk fali, espera katak lori malu bato ihebe, altar uing, casamento en kamamenta. Li fali tan lo si tati, hane bien tati dia mau, didi ke la musike ba mesinya pala kera ke ketililu hornalino musike abode unien date. Okay. Osi Roser. Ibas, ayo nama kamu rik vali ibanya kau tu kene syahan tu ida syah. Oke, osi semane dia, osi nabi seli dia, bonati mau nama, bonati mau sana binku dia kalai. Osi Josefina Fatima. Fina, rau nokoran Fina we? Afin, ainye. Boa noite, Afina. Dia kalah, Fina, wey. Afina alaria. Namun setan, isema kalah lakon tang. Abi maca koro masalah itiona. Abi njita masalah itiona. Anamang meta, no si akompanya, no si luktan. Mama, jadi fola kata-kata ba Afano nebe maka lahang itu semana idan. Nede mais waliona. Diaktur file mai tadi kas musika sera mak dia. Abin seli kare ke musika ruma. No ki how manteng hela besti. Oh dia. Manteng hei he besti. Manteng hei na fatin ele ya kraik dit mos dia. Ambro ba fali abana mak ya fali lete mos dia ke maksinya. Rum leten. Ture leten fela gorni e ture crack dit mos dieta compone crack dit mos jari. Yali falitan aban mak fila mam dia xaban fila karge. Bo viazen. Ihi aban fila faliona mam. Dia xa talutu faliona. Dia falan dia dit. Take care, baby. Espera kata. Viazen, laudia, to. Napa, Ya, li falita ansenia komentari mane. Tu fali mane tete ali, tu fali senia komentari makane. Tuir fermai te tsenia komentar. Ita mate ona ancur. Balon tu request musika ruma dia mai te parita be. Gas ti ba. O tu dunia ona domine. Ita gas ita ronam o tu dunia ona domine. Ai husi pidi gal ni. Mai ta kompanya lai ya. Especial bahirak nebe makdobem parasir ne kala o tu dunia ona ne dunia ona. Nabi forsa na fati, koraja na fati, mbaita bawa cerah itu muzika.

Dijo, fin të së roti rënë mak muzike primero, o si piri kal pintu një hotu të njona domine, ino mos muzike të tanë, tanë që usi kja usi dhe onjan. I turma i të kontinua leta mesajën, thank you pa ali me kife. Ok, bono salam kaka, ye, bolo mo salin, kudaro anë fati një në ba, diskansë dhe në fati një kupar në ba, eh? Spero che taxa di bello recuperare la lice. Oh sì, Bryden. Ok, andiamo a Bryden. Rana musica ne che da tani sì. Dio camau. Musica ne maxo che lo sanno l'arambe. Thank you tanis. Ehi, ita matio na anchur. Ita matio na anchur. Biar bah kang sihan biar bah oke live li tempo namang tu dela musika li resbarak ni ida mai ami mak turun hela mang ni li oke tegas musika irkus ya mang kuli la baru ga bing baru mas ita kuli la dia ka bing bae ora suruh dit pe pas pas la bing ora suruh pe tahan la ga Lian tahan ya lah. Okay, sini tegas musiknya liris barak ya. Liris barak, rai bele dok. Tandoming ya udah ada basic more. Wuhuu, hihihi, emang. Rai bele dok, tandoming ya. Tuh dalam musiknya main Nixon, fang ya lah sesang ya dalang ini nih. Dia, ini mah coveragenya lo buat TV dari. Bahasa saya sebuah negosi Pak Mauni Ruh, semangat tuh fighting ya. Atina kirim ona panya be ga oke kirim ona mas be how box ala be lakon ti aruko be usir inbox bala be atina be manda ulan fale be apanya pasport lai be lai parahen tanggal 30-31 be lok fale be lok ulan fale musike ne pas makne sarai be le dok ha be le tata rabat mas eta sila halu buat tida tan domine kita le be halu buat tida na sonya tempo ahai Usi Alex dia mau feli feli dia bakal lagi bendi tu di mas lay dobi parah sofre todan. Eh kurasa no fatim bani. Rai bele dok. Tando mi te bele dada rabat fatim akaras kama sto tiempo rumah kama kita fuin halu eh. Maksud fuin to tiempo rumah kita fuin halau domi eh. Abin silam nasa feli. Mati mak hutu sa, mati mak nene sa, mati mak husik sa. Magnesa Liu Falitan Emilia Gomez Agusti Gregory Diam Bona Timang Bona Night Timas Iya Vinzita Kora Kona Larang Los Mau Maris Kona Lekuliense Kona Honi Larang Los Au Sinti Am Fali Neso Dipus Bafali Mak Nene Sa Mau Maris Mau Maris Ya Resa Isha Hawa Karakatu Nene Sa Usi Nikolau diam, bonaiti masa nama Niko, Usi Gregory diam dia kelai mau agradece. Oin sama Niko vali dia kelai balor orang ni yang. Ya live vali tangka kata musika ikus ia ema iki ikus kakak tau musika ida ikus ia ia e i ikus ema ia ona. Aku cek tuar, kira tuar nurin salah salah tu samaris. Eisha. Ay. Ani bin sheli lam nasa no de ti. Abin zita kule fal sai da mane. Ai to bin sheli. Mo rai bele dog kau dara rabat. Mo stan sa mor obel fokane kaune. Ladumi hau ga. Sekarang kau domi aku kau favori dek konsideran itu kau bang. Aku laus tiang kiat tan domi. Aku laus kiat tang ema. Mas, kau ni larang no, kau ni sentimento no ni fuang ni. Di sini orang kata kakar kata mutu ko. Oh. Tamanya kita usik kau. No lali ke usik kau mesak. Kodiya kane kau. Kau ni pasensi bawa makan esa neona.
Au ta ko usika loron silo ko sila hetang e manesa hao. Hei, ini om sab kuliah barak pali. Usi riki bonaiti mau. Oke, usi dalang makaraska. Ih, dalang makaraska pali nebe. Tan doming ne lalika, lalika reba dalang. Kas. Neto abin sili. Tan doming ne lalika reba dalang. Tak kematan tidak cha. Kita bosok malu mor. Dalang ne terlalu gaya sa mor. Pama kita resa mau. Mor. Dalang parfura kita, kita tahu tuh nih anak dok kita. Mos mor, karik jadi bamak. Bamak dalang anak dok apa sih mor? Anu ya, anu ya tuh film lah beliau tambah. Domin tamat ya larang anu nih. Hihi, domin tamat ya larang. Iya, iya. Abin celi ni kacamata impres.

Denke, usumus di dia. Unsaun ye dalang. Tapi gus itu nih makbel foto mimba ema, lebih nara foto emar biru mana. Aku tahu kalau orang igus itu tuh dalang kelar nih tarpen. Aiy mor, aku tama salah los. Emar ruka dia muluk dia ngalih dia tiak tiak main ya karak main. Main para fase matang. Lah oh. Surti aku karita motor barang kau nabi diaksa. Lali kau nabi barang. Domini halau tidak cakarak malu kau fuan fuan fuan fuan no matan matan kakarak malu nih. Lali kalima. Tinggi hati resultar rumah usik. Hei. Dia, mai tak turun alai musika. Ikus musika liras barak eh. Ini serta ke programannya.

planat tu pasafire sih Indonesia. Kita haluhang uzena fatin SIM card Telkomsel, no enjoy asis internet baratu ko pakote roaming. Kode dolar wasen tapus lima nulu, kita bela sisu internet unlimited durante loron tolu iha Indonesia. Aktiva agora iha fitun ida rua tolu, fitun rua, fitun ida pagar. Kali husi aplikasang My Telkomsel.